0: Amen. Yes, we have all.
1: Hallelujah. Ke lebo ha holo mewaka. Mewaka. Ke mewaka. Hallelujah. Ke mkhono wa katlego. Hey! Hallelujah. Utla. Utla se. Utla se. 2121 9956.

plus 266-9956. PCFM. Mashumabidi mitu supilenga mitu tu refura lezi hora ya burubedi. Arifita hora ya burubu mani kifasa dieta. Kinyola dika usu. Kitlama buruko hantle kiluksa taye. Ah! Kiukula habo katle okwana. Skatle! Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hey! Ah, Satanu arata ka paharati mrana mudimu yana kimudimu. Kimudimu yaka hudimu di ntoto ule. Kimudimu maobane, kimudimu kajenu, kimudimu hosani, kimudimu ka hosafili.

Ratje motle re ya ditabeng sa ho qetela Sontaha sa letsatsi la kajeno ka mora ditaba ke tla be ke thutse tu tabe ke thutse tu jwale ke nkile dithapo tsena ke hlile ke di lahletse hantle hodima hlogo ra ke a ditaba morati e motle ke fetele studio 2 ngwaneso moreneng.

somoreneng ere ko lukisetse ke o lukisetse hore re tlotsa maleto mmoho le wena o tlile lentswe la modimo e kgweding ya mosadi lenyoloi la Jehova le lara pela ba motshabang.